Miriamin ambe hati huria ka ukuri, huchar huria kamara, nirahinga, kiamin ambe hurahkupa. Ses kanoses ambe, hi huekshinga, huentan ireka, yawan ireka tati, hinik tu no hawaka.